bi kalamene imbe Senegali jamana kono wabeka yala Dakar yoro chamana osiratike la kafo kobi yere akumbe kindaula wala saka seka ayira ofana sigidala deuna okerefe jiwoji nkola bi teliala ambe kuma nyohondan do ukan minu ukakanka keni jiwoji na adoko ni oye atletismu yeni oye boli nyohondan okerefe mifanambe yeni akakanka ke oye aviron beach sprint ye mifana ye kafoko kulu nindo don moho bido akono kafengenga okerefe bajida ina ube boli kanyohondan kako chama wera oke yani ukatakuli inkono kaseka nyohondan ke badminton afanambe o luchela o badminton mi kafoko ofananye inafo minkoni ye atenis lama dodonga tenis te kadaka alebe tani tola minye o be choko ya were dela ni kasuransera ka aja yedron o be famuya nati akola doni wa okerefe baseball 5 ofanambe o baseball 5 fanambe inafo baseball denga kalako niteke ka otan abeke ni tegede ye ofananja be akan ni ayera abe famia soro kosobe jiwoji alabe mbese na sira inafo anyafo.

0: kalamene imbe Senegali jamana kono wabeka yala Dakar yoro chamana o siratige la kafo kobi yere akumbe kindawla wala saka seka ayira o fana sigidala deuna o kerefe jiwoji nkola bi teliala ambe kuma nyohondan do ukan minu ukakan kakeni jiwoji na adoko ni oye atletismu yeni oye boli nyohondan o kerefe mifanambe yeni akakan kake oye aviron beach sprintier o mifana ye kafoko kuluni dodon moho bido akono kafengenga o kerefe bajida ina ube boli ka nyohondan kako chama wera oke yanu katakuli kono kaseka nyohondan ke badminton afanambe o luchela o badminton mi kafoko o fananye inafo minkoni ye atenis lama dodon ga teniste kadaka alebe tani tola minye o be chogo ya wera dela ni kasuransera ka ajaye dron o be famuya nati akola doni wa o kerefe baseball 5 o fanambe o baseball 5 fanambe inafo baseball denga kala koni teke ka otan abe keni tege deye o fananja be akan ni ayera abe famuya soro kosobe jiwoji alabe umbe sena sira inafo anyafo chogo mina halisa jigiba la kafoko farafina nase akokoro wa ere bolo iye kominu yufo kansebi
1: farafina besa akokoro sajo parce que alibi queen tobe campleur ni forme nous soroba ira kafo Senegal perenendo farafina perenendo akot na ke bashe mu na be dessé parce que Senegal doronte anya fanga kuma wula ka tia na anya na Senegal de torobe fo et farafina de torobe fo ce qui fait que ba ira kafo alibi anka ka barake ka fenwero ira jemala minteni chie donc farafina perenendo kani queen kumbe défi de do wa bela de lemena fembeke ya sa kasiganya
0: Yasa kaseka nya wakante anyebala kafoko ayo omi yo ni jeux olympiques ni tamasiani aja krenkreneye okoni jabe ka ye Dakar rompoi chamana
2: inavo corniche
0: yoro chama abe ka yoro chamana
2: yala
0: oyeli abe hakili sigi koni
2: abe hakili sigi koni ma michali de donc kafoko amfleñe ta la coupe du monde jeux olympiques de la jeunesse la wa kalamene infanamfleñe Dakar fambela wo fanambe badon a communication na ka yira bela ko bibila Senegal nyana ke jeux olympiques nous bismillah wa benyana ka kitade wa namira la kabrika la mine nana fosian beba kilita e bawma korobale mo korobale uni demseni uni sifin bede be bokan kenema la ka ira ko ni jeux olympiques de la jeunesse avec e kambede
0: bede be ka bokenema ka ira ka fo ko ni jeux jimbe ka laben ni aboro dalembe octobre kalokle bisabani kelen katase novembre kalokle temps a nisabala senegal jamana inkono bela jelembe ki sigini aye kadakan ina fo Senegal yere laben kulu ko Georges ya fo chukumina koni ko bena bismillah farafina de fe Senegali koni bena anya ka de dron aussi la tigela ka fo ko keninte en dron taye ana lame ba hodo don olu fanan ka tegra fo kan wali ma wochi kan o abeje ka taw kenede kan kula be
3: par gol nyinege kenaba sajidu ri ambi fo ka invite o bella jeni fo marsilbe ka